0: ngati puri ikam.
1: Baksis.
0: Puri ngai yung mana? Ngati min leman am tur per ngata ngata di confusion peyot. Pah diu pata macha ki ngati skat pucin ngati sbrizo cin. Sama sung ngati dah nung sbrizo nizyot. Sama sung.
1: Ya.
0: Sbrizo niska ngati ziyang katu ikan lens kanin.
1: Baksis.
0: Maskota. Chik pusnari lens kanin chik pu.
1: Gyak
0: lens kanin. Sama sung. Cha na ngati diu mana ngati sbrizo dinau.
1: Dinau kanin zer man atang kaca panyan cimin supaya.
0: Cara ngati skat pukulan yang alak cichan seno tibati di lesane khandan piano na di skat esir piano musen sungati. Cara ngati di anu skat kacik tu sok skat kato yot di ane kaya nuna bingkan kato. Do ngata as brizuan ngati yang came as brizuan ngata dari si dis brizuan ngata tipu yang came sama sung. Cara 7th century anu ngati tamu sung buta sung minsu di ane ladak sna ya tibati anu khas tibati anu khos musa Hindustan ya sung Hindustan ya Sanskrit minde sana. Yani Sanskrit Sanskrit ang tariban khatam chenu. Bara hal ko Sanskrit ka nadi sogas brizui.
1: Less.
0: Sama sung. Tibati anu hey.
1: Bashesh.
0: Kargili amen. Tibati anu.
1: Ladak sung.
0: Ladak sung.
1: Tibati.
0: Sama sung. Khair tanga tanga ama dia tibati dia kargil nama nama ikut deh.
1: Nangus mana dia? Cana
0: kau dia orang mana nasil nak kau sahaja.
1: Cepat cepat.
0: Cana dua kau sesuatu berdua kau sesuatu dua ngata awam isata he kan mana gundeh mana 1900 lor gas nan lah mana ngata mana sukul pun melipin. Cana sebri cang ngata lop si mami.
1: Met met. Dasar mana syes len mian mana mami dengan mana tuaju. Memang so nang garib itu so mana pemain itu nang.
0: Cana ngata iye skrip pun kau sekarang insuk dasar na.
1: Doctor Sahib, ta ngata dilung men lep sergiabna skate scorpion sperat anchik ngati ladakh gang nu kimir se sanu ngata kol bachangan purgis kate prozma ki ngata ngencha me juge ka yere dun na bolik speratangs chana di purgis ka tu ngata sag fiam mana jgamu spera in zaka chik dun na ngata nga gazette nu ladakh ngata official language sir pe nu ngata yongcha sonju ladakh official language nu fes sang ngata botina ngati kargil zung nu kimir se sanu kol bachangan di purgis ka tu chana di ladakh official language dan ergap ngata skati yarifia tsam tsang ngata ardian yong sinju ngati purigi skat kol kanuni fia ya purigi kom qavili fia ngata tsam tsidu rgamu ispera inju
0: di notification pyons ngata de jaw za manjis nan la ya no ate saluk sam benet pin de basa ngata basa snan la ngati yani dunma skat khani ngati miwonis yani zbekanonis
1: skat
0: khani net koin sa de saluk bas khanin
1: machesh
0: Gyokse du yung manang ates ngates ngati mito gangma. Yani purik pa gangma mubarik ba zirit.
1: Makshish.
0: Purik pa gangma, purik sirip kargil yanu cha.
1: Met.
0: Purik Pakistan yanu. Purik di prashimla son kane purik pa mahmud. Ngachi yulun yanu son du di barson yanu son.
1: Yuman kimo yata yun yata
0: yun. Ta kwa ade shang shuur met pana kons kontang balti zirit.
1: Zirit makshish.
0: Acha balti anka sum nizyo de ranzen.
1: Makshish.
0: Asli balti gna. Nakli balti.
1: Makshis.
0: Sama sung. Asli balti ngan ni zaman aku kon tiskat puyot faskat. Sama sung. Nakli balti zaman misal tu pernah ngan urdu pa injer. Ngan urdu pa injer ngan urdu pa.
1: Cacaman sup.
0: Cacaman dua sok sangat tipurik pa. Sama sung. Cacaman ngan tiz zatir pun kena cinc. Zatir pun ngan tiz Iran ni urduk tu ngan tiz nang lezat pin. Sama sung ngan tiz Iran injer ni cacaman ngan tiz Afghan injer ni cacaman ngan tiz purik pain. Cacaman barahal ngan tiz tiskat pun ngan tiz kiop dan mina ngan tiz si barusin malzeres. Cacaman Dari yang sepuluh ngata nanti official language yang mana ngata nanti mubarak sonsen.
1: Baksis.
0: Tapi tiga nanti nang ngata es dika last bar gosar. Tangan nanti daksan sakpa cang last mabai jere doang. Me. Sama sama. Ngati dia nu tahriri. Yani sebiji daksan pun ngata es nana metsuk.
1: Metsuk.
0: Met nang ngati dia tu loka dapat. Ngati dia. Ngati dia tu
1: sabi. Zoom sabi, chat sabi, tamle, injun.
0: Acha ada benci umat. Ada benci ngata nasi umat. Nasi
1: umat. Baksis.
0: Sama sama. Bisu ni umat.
1: Injun.
0: Oh ya ngati dia nasi mandu.
1: Nasiran.
0: Nasiran.
1: Zgrums na, zgrums niska, a ty lagajodin
0: zgrums. Niska duk, nan na duk.
1: Ma ty rdian hlunca, hajo.
0: Gaz ka cin na to. Cahe misal na ty urduin zel. Urduin na ty dastanem taliban, amir khusri dorin.
1: Dusin.
0: Kani bara su sal, hazar sal, nan la. Los ton chik nan la di, dastanem yod. Kani zbrinam zbiso.
1: Gyab na mana.
0: Lo, nipjes nan la. Soma som. Kani tere puri gyanu, dya soba. Puri gyanu misal yod opar gesar yod.
1: Zgum sajo.
0: Puri gyan nurbu zang fui tola mo yot.
1: Iyo jod.
0: Puri gyan nung ata apiso fatafri.
1: Fatafri.
0: Do min maya zgum shung na mana.
1: Chiptan khari ngata apura zgum sfuyo jumana banchi sakhi.
0: Acha diyo song ata zbrizu ide.
1: Zbrizu
0: was. Yadu min maya maspe nazumi altos. Nazumi altan ato nazumi angati man sakba sans nani lo kadab duk. Diyo chir riyan hlu duk. Mama song riyan hlu duk. Acha do min maya ati tamile duk. Dosta. Tamile mana tam jirgoz na dungati denu. Tamile min me chod duk.
1: Chod yod mana
0: rupo. Diyun sa kadab inni.
1: Baksis.
0: Domain mengatakan yang lagi apa nanti bahasa zaman lagi apa na Arabi, Farsi, anu na direct lens.
1: Oh, baksis.
0: Urdin anu malin.
1: Dunia anu kata dari di tu sepanu kata Marsi argo, Farsi dar argo. Dunia kata mana gar gar khortan sih, cahana haju. Orang mau zduki khortan cahana kata dunia.